0: kalita wala nina shkayan dengue. Amashui ni kumakama katata sanan, skatan ni kutastok wali chuchut. Kachaka, kakastala, kamakpuspiti chuka makantiputum ni kutlantas toktahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali push katne, chuamas tililit sakat. Kawali milila kasapan ni kutapaya, chuka kawali ni shli makaksikan shui laksukaman, lakkolon, laksikanan, chu lakpuskati ni kumaliyan akos. Limakstum kalakamaniw ama dengue. Shlakata limakstum pashkiyaw kimpulatamatkan. Siya pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.
2: Escuchas Música del Mundo, Selección Putumayo.

0: anishkan dengeh mililistakan, anishkan yung maktakaanan, tapupak tantawlayshkan, yuhan humaankan, kalakjaat kokshtakht, kamapuspik yu ashtokno putolayshkan, lamin puchanan, neukshunsh lamin chaka, kamapatsaat, yulakzatsin, lamin patalakst, ale lamimati, pachukalakmukanin, yusatanin, yutalikatsayich, ne yu ainan, yu shakuch, yu lakmaksbayinishkan, kintachushkan, kamukaw, paz, tahant kaalil alachkan yu dengue, pohlita paz, yultu, mukay, ani, dengue. Islipashkakan, ani, Veracruz, shamachalkat, kimputaulankan.
1: Veracruz, gobierno del estado.
2: Escuchas, música del mundo, selección Putumayo.

0: kalita wala ni nashkayan dengue. Amashuy ni kumakama katatasanan, skatan ni kutastok wali chuchut. Kachaka, kakaltala, kamakpuspiti chukamakantiputum ni kutlantastok tahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamas tililitsakat. Kawali mililakasapan ni kutapaya, chukaka wali nishli makaksikan chuy laksukaman, lakolon, laksikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kalakamaniw ama dengue. Shlakata limakstum pashkiyaw kimpulatamatkan. Siya pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.
2: Escuchas Rock en Español.